Ashkenazi inapanda wadiwa wadiwa mesa ebra meda da kampo metu nyuma se jabiyo ah.